istilah dari

Titik.

Yeah.

listening to me.

sendiri ada kan.

untuk ciri-ciri

sih manis.

Sejak dini mereka udah dikasih kendaraan gitu ya. Bahkan untuk anak muda ya, ibaratnya tuh belum ya.

Santo.

like it could be.

di pagi hari ini.

I'm gonna go to the bathroom.

Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau

lebih berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkeramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi

Yo soy Jay.

langsung aja.

bisa tidur nih.

Tiempo que se tener.

Thank you.

Se estrompe la visión, mi señor. ¿Qué van a hacer?

Yo,

Sabi sa mga analisa,

仕上げ。

Dobranie. Dobranie do prezentu.

Terima kasih.

Sampai akhirnya sampai lebih baik

Christmas.

Ay, ya, ya, ya. Para retomar la escuela, así en mi clase.

produksi.

biasa.

I know when I'm with you.

Ah,

3.

Pero es una razón de vivir en una parte de una.

drank.

Indonesia. Kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 Korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2020.

5,2 Vita Radio Indonesia.

Thank you.

なんて言ってた。

Ini.

productive.

Thank you.

Jadi ngerasa kayak

Jadi setiap

Kami akan mengambil tindakan.

audiolibrary.rri.co.id.

Dari kecil memang udah

karena itu nantinya akan menjadi pembelajaran.

korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Sí.

pensé que hemos crimson.

Thank you.

Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydro planning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi

menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi

mendengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun kami.

Des Kenntnisse hier ins Imperium.

Indonesia memilih perolehan 7 medali emas, 8 perak, serta 17 perunggu. Menteri Pemuda Olahraga Menpora Erick Thohir memberikan suntikan motivasi.

dari Pro 2 yang pasti aku akan berbagi informasi 18 peristiwa terjadi di dunia. Kita bakal flashback peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 13 Oktober. Tahun Pro 2 pada tahun 1773 galaksi pusara ditemukan oleh Charles Mason. Pada

1977, 4 orang Palestina membajak sebuah penerbangan Lufthansa dan meminta pelepasan anggota faksi pasukan merah. Pada tahun 1999, ibu kota Sulawesi Selatan, yaitu Ujung Pandang, resmi dikembalikan menjadi Makassar oleh Presiden ketiga Republik Indonesia.

Digital.

PPKN serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Prinsipul vă spate un mod.

Sekitar 2

Sebabnya ternyata tidak hanya itu dari kucing yang dipelihara di rumah, tapi juga mencakup kucing liar dan kucing feral. Nah, berdasarkan data dari AS Animal

sekitar satu dari tiga rumah tangga di negara tersebut di Amerika itu diketahui memiliki kucing peliharaan. Program sterilisasi dan vaksinasi juga tersedia melalui pemerintah daerah ataupun organisasi swasta. Kucing liar yang telah disterilkan terkadang diberi tanda pada telinga sebelum dilepas kembali ke lingkungannya. Jadi di Amerika Serikat, negara pertama ya dengan